0: lagi. Nantangin lo. Dia
1: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kamis yang penuh semangat, pendengar di mana-mana Anda berada. Selamat pagi semuanya di mana-mana Anda berada, pendengar Pro 1 RRI Sungai Penuh. Semoga pagi ini menjadi awal yang indah untuk menjalani berbagai aktivitas tentunya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kita selalu berpikir positif, karena setiap hari harus membawa kesempatan baru tentunya untuk kita semua pendengar. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, yang akan menemani waktu Anda memulai aktivitas di pagi Kamis 6 Agustus 2026 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan akan menemani Anda di Pro 1 RRI Sungai Penuh ini dengan beragam informasi, musik pilihan, serta obrolan hangat yang siap mengawali pagi Anda di hari ini. Seperti biasa, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui WhatsApp. Sampaikan salam, cerita, ataupun request lagu favorit Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di 0811 7870 9670. Dan mari mulai hari ini dengan senyum, semangat tentunya. Dan jangan lupa sarapan, karena Kamis bukan alasan untuk lelah tentunya. Baru Kamis, bentar lagi Jumat, Sabtu, Minggu, melainkan kesempatan untuk terus melangkah menuju akhir pekan dengan penuh semangat. Ayo, kalau ada yang bikin males bikin ini, ingat, ini udah Kamis. Ayo semangat, bentar lagi akhir pekan. Nah mendengar, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan

0: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
2: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual mata.
2: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
3: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
4: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
3: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
8: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
7: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07%

0: sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
1: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
1: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
3: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
1: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
5: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
7: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
8: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
10: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
8: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
10: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
11: Seluruh atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, maksa dia, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
10: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
3: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
6: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
3: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
6: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
3: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
6: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Kamis yang sangat cerah ini. Kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tadi baru saja kita mengikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta dan pendengar. Dan jangan lupa juga nanti kita tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti dialog Sungai Penuh Menyapa yang akan dibawakan oleh Desi Hermila dan akan mengundang Bapak Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Ari Tonang SAMH dengan tema peran Polri menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat pada tepat pada pukul 8 nanti dan tetap di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Jadi makan ini?
5: Jadi dong.
4: Ayo dong.
5: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya.
4: Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
5: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
5: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
4: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
5: Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
4: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
4: Nih, minum dulu.
3: Ah, segar.
4: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
3: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
4: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
5: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
3: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
4: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Kami bacakan satu informasi untuk Anda. Aturan pemasangan bendera merah putih di rumah saat HUT RI, ini ketentuannya. Pengibaran bendera merah putih di rumah menjadi kewajiban warga negara setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Aturan tersebut juga diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengibaran bendera pada hari kemerdekaan menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol identitas negara.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 juga mengatur dukungan pemerintah bagi masyarakat yang belum mampu memiliki bendera merah putih. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan bendera agar tetap dapat dikibarkan pada peringatan kemerdekaan. Selain menetapkan kewajiban, undang-undang mengatur waktu pengibaran bendera merah putih dilakukan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Meski demikian, pengibaran bendera tetap diperbolehkan pada malam hari dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Keadaan tersebut menjadi meliputi pengobaran patriotisme, kunjungan kenegaraan, darurat perang, perlombaan olahraga, renungan suci, serta peristiwa duka maupun sukacita. Tata cara penggunaan bendera merah putih juga diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Bendera harus dikibarkan menggunakan tiang dengan ukuran seimbang serta dipasang sesuai ketentuan yang berlaku. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Peringkat persatu dari Sungai Penuh, dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan yang selalu menghadirkan nuansa merah putih tentunya dan semangat nasionalisme. Di berbagai sudut bendera mulai berkibar, di rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun, bahkan di gapura dihias, dan masyarakat bersiap menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan. Tugas kita sekarang bukan lagi mengangkat senjata, tetapi mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, menjaga persatuan, serta saling menghormati di tengah keberagaman. Nah, biasanya kalau bulan Agustus seperti ini, di lingkungan pendengar ini pasti mulai ada berbagai lomba nih. Ada apa aja Kak Desi? Biasanya lomba-lomba di bulan Agustus ini ada balap karung, ada apa lagi ya?
1: Bayang sih, kalau lomba di 17 Agustus itu biasanya para masyarakat ini ada lomba panjat pinang.
0: Iya, panjat pinang.
1: Itu menjadi ikonnya 17,
0: betul.
1: Wajib dilakukan
0: kayaknya. Tarik tambang,
1: tarik tambang.
0: Sampai mungkin jalan santai juga ada ya,
1: Ada jalan santai juga, ada event-event yang lain juga dilaksanakan. Itu tergantung dari daerah nggak sih? Biasanya di desa-desa juga
0: banyak. Bahkan kadang di daerah-daerah lebih meriah nih.
1: Meriah lagi, lebih seru.
0: Daripada di kota-kota ya. Daripada di perkotaan itu sepertinya di daerah-daerah, di desa-desa itu lebih semarak gitu ke perayaan 17 Agustus. Nih, buat Kak Desi nih, apa nih perayaan? Lomba 17 Agustus yang paling berkesan, atau mungkin pernah juara lomba 17 Agustus?
1: Lomba kayaknya enggak ada. Kita cuma senang-senang aja.
0: Mungkin dulu pernah kalau dulu
1: tarik tambang ya udah tuh.
0: Makan
1: juga
0: kerupuk mungkin.
1: Balap karung
0: ya. Wah,
1: kayak gitu.
0: Trek-trekan
1: atau yang pernah tuh juga pernah main apa namanya yang kelereng.
0: Pakai sendok.
1: Terus juga pakai paku gitu kan.
0: Masukin botol
1: atau pindahin bo apa namanya air gitu.
0: Iya, itu memang seru sih. 17 ini memang bukan cuma perayaan kemerdekaan sebenarnya, mungkin perayaan juga ajang mempererat dari silaturahmi juga bisa jadi ya kan.
1: Iya, itu betul. Karena kita di sana ngerasa happy gitu, ngerasa
0: betul.
1: Senang, happy dengan hal yang kita lakukan.
0: Iya.
1: Besar, kecil, dewasa, tua, muda,
0: semua
1: aja gitu kan.
0: Bahkan kadang ibu-ibu, bapak-bapak main ini ya, main bola pakai duster itu.
1: Pakai sarung gitu kan.
0: Emang seru banget.
1: Apa kita buat juga kayak gitu deh?
0: Boleh, seru nih. Dan juga kita berikan kepada pendengar, mungkin ada olahraga lah.
1: Atau kegiatan.
0: Ada lomba yang berkesan, lomba yang pernah diikuti, atau lomba yang paling ditunggu-tunggu di 17 Agustus, bisa dibagikan ceritanya kepada kami di WhatsApp ataupun di WhatsApp kami di 0811 7870 9670.
1: Atau informasi yang lainnya mungkin sudah 81 astagfirullah ini jadi typo. 81 tahun Indonesia merdeka, tapi kami di daerah kami belum juga ada listrik
0: ya,
1: misalnya. Atau 81
0: sudah 81 merdeka tapi belum ada jembatan misalnya.
1: Terus juga jalan kami masih gitu ya, gitu kan. Atau udah juga
0: 81
1: bisa
0: nih.
1: Iya, masa gini-gini aja.
0: Ya, tapi
1: enggak gitu
0: cuma
1: kan.
0: Itu ya, tapi juga boleh udah 81 nih enggak kerasa ya, udah ini ya. Gitu
1: boleh. Terus juga alhamdulillah di 81 tahun Indonesia mereka kami sudah ada ini gitu
0: iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Harus itu, harus positifnya juga.
0: Iya, betul. Jangan cuma negatifnya.
1: Negatifnya atau maksudnya kritiknya juga
0: iya,
1: tentu ya kita
0: tentu.
1: Masukan-masukan juga kita terima seperti
0: tapi
1: itu.
0: Tapi memang sepanjang 81 tahun apa nih Kak Desi perubahan yang dirasakan?
1: Perubahan sih lebih ke teknologi ya.
0: Pasti,
1: itu
0: betul.
1: Jauh banget. Mungkin dulu ada profesi-profesi dari pekerjaan-pekerjaan yang
0: iya,
1: sering
0: betul
1: kita
0: banget.
1: Lihat.
0: Betul,
1: tapi kalau sekarang kayaknya tidak butuh hal itu juga. Itu menjadi salah satu
0: digantikan teknologi ya.
1: Iya, semuanya bisa lebih mudah juga
0: betul,
1: karena
0: setuju,
1: ada hal yang positifnya, ada hal yang memang kita harus berubah gitu kan.
0: Betul.
1: Karena tantangan zaman pada saat sekarang ini dengan kecanggihan-kecanggihannya gitu kan. Bedanya bapak-bapak kita dulu sama anak-anak yang sekarang, atau kita aja deh yang milenial ini, iya, bergabung dengan Gen Z ya, Gen Alpha sekarang ini.
0: Udah enggak, kadang udah enggak nyambung ngomongannya.
1: Iya, udah beda gitu. Jadi kita juga harus memfilter juga, melihat hal itu dari hal yang positif. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin dari dimanapun ya, anak-anak yang kita tegur sekarang itu agak beda cara penegurannya, beda sama kita yang terutama saya yang milenial yang biasa pakai penggaris gitu ditegur ya, nggak bisa pol gitu kan, pakai rotan, dicubit gitu kan, di sebagainya itu. Kalau sekarang kan agak beda, iya, tidak betul, boleh katanya gitu. Cuma kita bersyukur juga karena kita generasi yang tangguh.
0: Iya, sebenarnya didikan VOC itu melahirkan generasi-generasi tangguh ya.
1: Generasi-generasi yang seperti
0: ini. Generasi tahan banting seperti ini.
1: Seperti ini, agak. Tapi memang perubahannya banyak yang dipikirkan. Yang perlu kita serap, yang bisa kita... Itu ada pro dan kontra, saya agak... Itu ya, kayaknya saya karena didikan mak saya itu VOC mungkin kan, jadi untuk didikan kepada anak agak negurnya, ya saya nggak boleh gitu.
0: Iya.
1: Iya saya.
0: Beda. Mungkin perbedaan-perbedaan setelah sepanjang 80 tahun Indonesia, 81 ya, 81
1: iya,
0: tahun Indonesia
1: banyak
0: merdeka,
1: perubahan gitu.
0: Mulai dari, ya dari hal kecil seperti yang saya bilang tadi, dari pekerjaan yang sudah mulai digantikan, yang biasanya dikerjakan oleh manusia sekarang sudah digantikan oleh teknologi.
1: Betul sekali.
0: Cara mengajar, perkembangan anak pun berubah sekarang.
1: Iya betul. Jadi memang sangat luar biasa perkembangan-perkembangan yang terjadi saat sekarang ini. Karena bukan hanya di Indonesia, ini di seluruh

0: juga kayak konten kreator. Dulu gak ada konten kreator, yeah, YouTuber, TikToker, Instagram dan sebagainya gitu kan. Sekarang profesi bisa begitu dan mereka bisa
1: itu
0: menghasilkan
1: menjadi profesi.
0: Iya, gamer gitu kan. Gamer gitu, oh main game, mungkin kata orang main game itu tidak baik, ini dan sebagainya. Tapi mereka bisa menghasilkan.
1: Iya, bisa menjadi profesi.
0: Profesi mereka untuk itu, jadi gamer, YouTube, live streaming gitu kan. Betul, itu menjadi, dulunya gak ada kayak gitu. Sekarang ada kayak gitu. Apa sih pekerjaan kamu? YouTuber gitu kan.
1: Iya, bahkan anak-anak sekarang ditanya, cita-citanya jadi apa? Jadi gamer. Mm-mm. Jadi YouTuber, konten kreator.
0: Enggak
1: masalah, bagus semuanya.
0: Dan sebagainya,
1: iya, semuanya
0: gitu
1: bagus.
0: Kan.
1: Selagi itu semua positif dan menghasilkan untuk kalian, lanjutkan.
0: Jadi kita ambil dari segi positifnya seperti itu. Biasanya kita biasanya kerja tuh kayak ya badan atau sebagainya, iya, gitu kan, dengan fisik, sekarang dengan otak dan muter sebagainya. Oke,
1: benar. Kita rehat dulu sejenak nih, kalau ngomong ini sampai siang kita mau ini ngomongin.
0: Iya, betul.
1: Ini. Kita dengarkan satu lagu, ini deh lagu, kan sekarang 17.
0: Mm-mm.
1: Kita dengarkan satu lagu yang biasanya ini kalau didengar
0: bendera
1: sama. Iya,
0: kotak.
1: Bener banget lagi.
0: Udah ketebak, kotak dengan bendera.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
5: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
4: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
5: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
4: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
5: Dibilangin gak mau denger.
4: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
5: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
6: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dada, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

0: Ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun, Beb. Kamu lah banget. Udah habis aja.
1: Iya nih, Beb.
0: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, bacalah buku.
3: Iya, buku. Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pada suatu malam minggu.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
7: Masuk.
6: Malam minggu berikutnya.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
9: Passwordnya udah diganti.
10: Passwordnya apa?
9: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
11: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.
5: Masih bersama Alan dan Kak Desi di sini di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Masih di suasana Agustus, semangat kemerdekaan tentunya pendengar. Dan bukan hanya terasa saat upacara pasti ketika mengikuti perlombaan. Semangat itu juga bisa kita tunjukkan untuk melalui hal-hal sederhana. Misalnya disiplin dalam bekerja, menghargai perbedaan, menjaga kebersihan lingkungan. Hingga saling membantu sesama. Hal kecil seperti inilah yang menjadi wujud yang mengisi kemerdekaan. Menjadi wujud nyata tentunya mengisi kemerdekaan. Merdeka dari sampah, merdeka dari apa ya, merdeka dari kemalasan juga bisa. Di era digital pastinya seperti sekarang, generasi muda juga punya peran besar di dalam menggunakan sosial media untuk menyebarkan hal positif, memperkenalkan budaya Indonesia bisa melalui sosial media dan menginspirasi orang lain, tentunya menginspirasi orang lain dengan sampai semangat persatuan justru terkalahkan oleh perbedaan yang tidak bermanfaat. Bagaimana Kak Desi?
6: Iya betul, dan juga untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah tidak muda lagi tapi udah umur ya, ini sangat dewasa 81 tahun. Tentu
5: lagi nih, bukan, 81.
6: sudah saatnya apa ya, harusnya jadi di umur segitu jadi pelajaran gak sih
5: di umur segitu
6: yang sebentar lagi, oh bukan ya, itu kita doakan pastinya panjang umur Indonesia. Pasti. Ya, dan ini juga tentunya kita betul yang di zaman modern saat sekarang ini bijak menggunakan media sosial itu ya. Salah satu proteksi diri juga untuk diri sendiri, jangan menyebarkan hal-hal yang tidak berfaedah dan bermanfaat, jadi merusak nilai-nilai dari diri sendiri tentunya dan juga pasti. Orang lain pasti, ya pasti. Dan itu salah satu hal yang menjadi bisa kita lakukan paling tidak untuk diri sendiri tentunya. Dan juga kita harus berkarya, harus ada karya. Kalau dulu itu Lan, kalau kita dibilang pinter gitu kan, pinter itu harus ranking gak sih, harus pinter pelajaran. Kalau zaman sekarang ini kita harus punya skill masing-masing. Jadi anak sekali. Itu memiliki keistimewaan masing-masing, makanya mungkin di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang IT, atau di memang dia suka matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, IPA kan. Jadi mereka punya keahlian masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengukur satu orang dia cuma bisa pintar di mata pelajaran saja.
5: Betul,
6: seperti
5: setuju,
6: itu.
5: Setuju Kak Desi, setuju.
6: Iya, jadi parenting yang sekarang ini juga berbeda ya. Cara, jadi guru-guru ini patut diapresiasi karena mereka harus mendidik anak-anak yang macam-macam deh sifatnya gitu kan. Dan harusnya harus biaya pendidikan ini harus digelontorkan lebih banyak. Bisa. Gitu kan. Mirisnya, bukan ini mirisnya nih, kita lihat sekolah yang berada di samping program nasional ini, lebih miris ya kalau bangunannya, di segi kualitasnya sebagainya. Sedangkan Itu menjadi hal yang di tengah masyarakat sekarang ini menjadi sorotan juga. Jadi kita ini sama-sama kita pantau ya, kalau ada hal yang tidak benar ya, tidak benar dengan program nasional yang mengharapkan kita ini menjadi orang yang menjadi Indonesia jadi lebih baik lagi, tentunya kita pantau. Kalau ada hal yang salah jangan disembunyikan, jadi harus kita ungkapkan. Betul, kalau hal ini sudah tidak benar nih gitu kan.
5: Iya. Seperti jangan itu. Didiamkan,
6: jangan didiamkan.
5: Dan takutnya jadi kebiasaan.
6: Biasa,
5: ya.
6: Bukan urusan kita. Ngapain kita repot, gitu kan?
5: Hal kecil yang kita ungkapkan atau kita sampaikan dengan baik, tentunya itu bakal bisa memiliki perubahan besar dari kata-kata kecil. Nah, makanya pendengar, kami juga penasaran nih. Kadang kan mungkin ada info ataupun ada keluhan dari masyarakat ataupun mungkin gini, karena Agustus, apa makna kemerdekaan bagi Anda di hari ini? Tentunya tentang apa saja tentang kebebasan meraih cita-cita, kesempatan berkarya, atau mungkin ada satu kemerdekaan yang menurut mungkin menurut sebagian orang biasa aja sih, tapi menurut kalian itu adalah suatu kemerdekaan yang luar biasa. Misalnya bisa disampaikan melalui sama kami, bisa ceritakan nih, nanti kita coba bacakan agar menjadi inspirasi ataupun jadi bahan mungkin perubahan untuk pemerintah kita di sini. Bisa sampaikan kepada kami di line WhatsApp di 0811 7870 9670.
6: Iya, dan juga kalau kemerdekaan itu emansipasi wanita nggak sih sekarang gitu kan. Kalau dulunya wanita itu apa istilahnya, di sumur, di kasur, dari dapur gitu kan, itu istilah zaman dulunya gitu. Sekarang wanita itu udah berbagai macam profesi. Mereka juga bisa jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pokoknya banyak yang profesi yang bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan tidak hanya, dia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan. Betul. Namun hal lain yang bisa dilakukan oleh perempuan itu sangat luar biasa sekali. Bahkan pekerjaan yang biasanya kita lihat itu adalah dilakukan oleh laki-laki, perempuan sekarang sudah bisa. Ya, jadi kemerdekaan bebas berpendapat dan sebagainya, salah satu hal yang juga bukti bahwa kita tuh sudah merdeka, seperti itu.
5: Sudah ada kesetaraan ya.
6: Kesetaraan gender.
5: Kadang orang bilang, bahkan sekarang mungkin kelihatannya bahwa perempuan pun atau wanita pun juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan.
6: Tapi
5: contohnya
6: ada.
5: Melahirkan. Melahirkan itu tidak bisa.
6: Itu tidak bisa.
5: Menyusui.
6: Bisa. Bisa mungkin ya. Oke, okay, nah, dan begitu. Hal itu sudah menjadi kodratnya bagi perempuan.
5: Betul,
6: seperti itu.
5: Betul.
6: Nah, kalau misalnya ngangkat galon, udah bisa.
5: Sendiri. Kalau gak ada yang cowok, ngangkat galon. Kalau ada, buka botol aja gak bisa.
6: Luar biasa sekali. Dan semoga kita merdeka dari hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merugikan, dan juga hal-hal yang tidak toksik dan tidak penting.
5: Betul sekali. Dan tentunya untuk semua pendengar, tetap semangat ya Kak Desi. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Mari bersama-sama kita isi bulan kemerdekaan dengan karya, optimisme, dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia tentunya. Merdeka. Dan jangan pusing-pusing, betul, merdeka. Jangan pusing-pusing seperti lagu kita berikut ini.
6: Aduh pusing.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: ya, Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh. Menanam pohon bisa mencegah kita dari dampak bencana alam yang lebih besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Sementara 0,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Pundu, tidak terasa pendengar kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara tentunya. Terima kasih untuk seluruh sahabat Pro 1 RI Sungai Pundu yang setia mendengarkan, mengirimkan salam, berbagi cerita, dan menemani suasana pagi bersama kami ini pendengar. Semoga informasi yang telah kami hadirkan bermanfaat, musik yang kami putarkan bisa menjadi teman beraktivitas, dan semangat di bulan Agustus ini semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia. Mari terus isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, saling menghargai dan terus berkarya sesuai bidang kita masing-masing. Dan saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, dengarkan siaran Radio RRI Pro 1 Sungai Pundu dan Kerinci, karena setelah ini masih akan hadir program-program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan tentunya. Semoga kami terus bisa menemani Anda dan selamat menjalankan aktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Sekali darah tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih mendengar. Saya Lalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengaitkan

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah.

0: meski kau kini jauh.
1: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
2: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
1: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
2: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja.
1: Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah, itu kan tugasmu.
2: Wah, iya ya Rin, aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga aktivitasnya lancar, semangatnya masih full. Dan buat yang lagi kerja, lagi di pasar, kantor, atau di rumah, terima kasih sudah menjadikan RRI Sungai Penuh Kerinci 96,7 FM sebagai teman beraktivitas Anda. Saya Elvia siap menemani Anda sampai pukul 15.00 nanti dengan lagu-lagu pop pilihan, informasi menarik, dan tentunya kebersamaan yang seru.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Aduh, lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun.
1: Penerbah ungguli Sturmgras di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di Laga Pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dioza.

0: Fiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
1: Yeah, of course, we always want to win, and at the end we couldn't today.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
0: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
1: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
0: Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada

0: permainan mereka, Ted Pai kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
1: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
2: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Griekspoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Griekspoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kylie Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id. Tetap di udara.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman, dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Yang di rumah mana suaranya?
1: Ku bertamu ke rumah barumu.
0: Boleh suaranya? Yup.
1: Tak ada

96,7 MHz, masih bersama L di sini. Musik memang jadi teman yang pas untuk nemenin aktivitas, tapi di sela-sela lagu favorit tentu ada juga nih informasi yang sayang untuk dilewatkan. Nah, aku ada info unik nih. Kalau selama ini kita mikirnya bagian paling berharga dari pepaya itu adalah buahnya. Ternyata salah, justru yang paling mahal adalah getah pepaya. Kenapa bisa? Nah, sini nih aku jelasin. Jadi, getah pepaya itu mengandung enzim alami yang bernama papain. Nah, enzim ini punya kemampuan buat memecah protein sehingga banyak banget dibutuhkan di berbagai industri. Di dunia kuliner misalnya, papain dipakai buat mengempukkan daging dan membantu proses pengolahan makanan. Di bidang kesehatan, enzim ini jadi bahan untuk obat pencernaan dan salep penyembuh luka. Bahkan di industri kecantikan, papain juga sering digunakan dalam sabun, krim wajah, sampai produk perawatan kulit. Gak cuman itu, industri tekstil juga memanfaatkan untuk mengolah kulit dan serat kain.

Nah, jadi mulai sekarang jangan anggap remeh pohon pepaya. Ternyata bukan cuma buahnya yang bermanfaat, tapi getahnya juga punya nilai ekonomi tinggi dan jadi incaran banyak industri, bahkan sampai pasar internasional.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh. Menanam pohon bisa mencegah kita dari dampak bencana alam yang lebih besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi

0: yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
0: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
0: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
0: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
4: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
3: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik, itu ya kita sendiri loh.
4: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
3: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
4: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
3: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
4: Iya deh. Mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
3: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
5: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya, terima kasih. Dan nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah. Setelah Warta Berita Daerah, kita akan kembali bersama untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Tetap bersama Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 6 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Festival Batanghari akan libatkan hingga 500 tenan. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38%. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan Festival Batanghari tahun ini mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Pemasyarakatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan pada Festival Batanghari tahun ini, panitia menargetkan dapat mengakomodasi sekitar 400 hingga 500 tenan yang terdiri dari UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku ekonomi kreatif. Tidak hanya pelaku UMKM, penyelenggaraan Festival Batanghari juga diyakini akan memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor lain. Mulai dari seniman, penyanyi, penari, musisi, kru, penyelenggara, hingga petugas parkir, diperkirakan akan memperoleh tambahan penghasilan selama berlangsungnya kegiatan.
1: Tadi kan kita ada dua venue kan, venue utama di seberang kota Jambi, venue kedua kita di Taman Mini Luli Jambi. Jadi setiap ada event itu pasti nanti ada para pedagang pelaku-pelaku usaha nanti. Jadi memang dengan event ini insya Allah akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Kesempatan mereka lah untuk bagaimana mempromosikan, menjual produk-produk mereka itu. Nah, karena anak sekarang kan suka sekali dengan makanan-makanan siap saji dari itu gitu kan. Dan apalagi juga nanti para pengisi acara tadi kan, itu para seniman, artis-artis tadi itu kan, pengisi acara juga mereka akan mendapatkan penghasilan juga.
0: Erwin menegaskan keberhasilan sebuah event tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu Festival Batanghari diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, menerangkan dari sisi produksi, lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,29%. Dalam hal ini, ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan kedua 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami

0: Pertumbuhan tertinggi sebesar 11,39%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,85%.
1: Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini secara Q2Q, jadi triwulan 1 dibanding triwulan 2 mengalami kenaikan 5,38%. Jadi lebih tinggi kalau kita lihat secara Q2Q itu 5,38% kenaikannya. Namun secara Y on Y, jadi kalau triwulan 2 2025 kita bandingkan triwulan 2 2026 itu mengalami kenaikan 4,15%.
0: Sedangkan untuk ekonomi Provinsi Jambi semester 1 2026 terhadap semester 1 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,24%. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Regional Jambi hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan performa yang positif. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak neto yang mencapai 3,40 triliun rupiah atau meningkat 73,26% secara tahunan. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak PNBP juga mencatat pertumbuhan 67,13% menjadi 478,38 miliar rupiah. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, dalam rilis bersama kemarin mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pertumbuhan penerimaan negara memberikan ruang fiskal yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Sementara belanja negara terus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi.
2: Meskipun target di 2026 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, tapi dari sisi realisasi juga kita jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya di posisi bulan yang sama. Nah, harapan kita tentu saja karena realisasi ini sampai akhir semester 1 itu sudah 44%, kita tentu saja berharap di semester kedua ini terjadi akselerasi.
0: Tunas Agung menambahkan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Jambi mengajak para pencipta lagu di Provinsi Jambi memanfaatkan kebijakan baru pemerintah yang membebaskan biaya pencatatan hak cipta lagu. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi Diana Yuliastuti mengatakan, sebelumnya pencatatan hak cipta lagu dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp200.000. Namun kini khusus untuk hak cipta lagu biaya pendaftaran menjadi Rp0. Diana Yuliastuti menambahkan kebijakan ini diharapkan mendorong para seniman dan pencipta lagu untuk lebih semangat mendaftarkan karya mereka karena dengan hak cipta yang tercatat, pencipta lagu juga memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi termasuk royalti.
4: Lagu itu Rp200.000. Nah, sekarang ada kebijakan PNBP dari pemerintah Rp0 sekarang khusus untuk yang lagu. Kalau untuk yang cipta yang lain itu tetap Rp200.000. Jadi ini dalam rangka mendorong para seniman pencipta lagu untuk semangat untuk mendaftarkan dan melindungi hak cipta lagunya itu untuk langsung bisa mendapatkan manfaat ekonominya bergabung dengan untuk mendapatkan royalti dan manfaat ekonomi lainnya.
0: Dia juga menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.217 permohonan hak cipta telah diajukan ke Provinsi Jambi. Dengan adanya kebijakan pembebasan biaya untuk hak cipta lagu, pihaknya optimistis jumlah pendaftaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi telah membentuk satuan tugas bencana kekeringan serta membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Ia menyatakan bahwa satgas tersebut dibentuk sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Satgas BWSS 6 bergerak melakukan pencarian titik terdampak yang ada di lapangan hingga menemukan lokasi yang membutuhkan pasokan air untuk segera dieksekusi. Dan menurutnya bagi individu maupun kelompok yang ingin mengajukan permohonan bantuan cukup menghubungi ke nomor pengaduan 0823-7399-2685.
5: Dirjen sudah memerintahkan kami di balai-balai untuk membentuk satgas bencana kekeringan. Itu sudah kami bentuk dari bulan Juli ya. Di Kota Jambi ini belum ada masuk laporan, makanya kami dengan gencar itu mencari, ya, kemudian kita temukan titiknya, kemudian kita eksekusi dengan mengirimkan bantuan distribusi RC. Makanya kalau dari bapak-bapak semua atau ibu sini yang tahu di mana titik kekeringan, ini kami langsung segera kirimkan untuk distribusi RC. Tadi juga Pak Wali sudah menyatakan komitmennya, ini kami akan lakukan kolaborasi dengan Pak Wali untuk kita sama-sama mendistribusikan air bersih. Makanya
0: menurutnya, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung sepanjang bulan Agustus hingga September. Bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih, dihimbau untuk segera memanfaatkan layanan hotline yang telah disiapkan pihak Balai Wilayah Sungai. Persiapan malam resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 mulai dilakukan. Kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap peringatan HUT RI tersebut dipersiapkan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan sukses. Sekretaris Bapeda Provinsi Jambi, Mahruf, mengatakan persiapan dilakukan bersama tim panitia resepsi kenegaraan untuk menyempurnakan berbagai kebutuhan kegiatan. Resepsi kenegaraan direncanakan dihadiri sekitar 300 undangan yang terdiri dari Forkompimda, Paskibraka yang bertugas dalam pengibaran maupun penurunan bendera, serta tamu undangan.
6: Undangan kalau untuk resepsi negara itu sekitar 300 orang ya, termasuk Forkompimda di dalamnya wajib tuh, kemudian Paskibraka, baik penurunan maupun kenaikan kita undang semua, maksudnya tamu-tamu OPD.
0: Panitia terus mematangkan berbagai persiapan termasuk pendataan dan pengaturan tamu undangan yang akan menghadiri malam resepsi kenegaraan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan tertib dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jambi menyebut kondisi harga tiga komoditas unggulan sektor perkebunan, yakni kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam, masih berada dalam kondisi yang baik sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Provinsi Jambi, mengatakan hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha utama masyarakat Jambi, dengan subsektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar.
7: Komoditas unggulan Provinsi Jambi di subsektor perkebunan itu akan kita lihat di tiga komoditas, yaitu pertama kelapa sawit, kemudian karet, dan kelapa dalam. Kita lihat Pak, dari Januari sampai dengan Juni atau pada tahun 2026 ini, rata-rata harga untuk kelapa sawit ini cukup menjanjikan, artinya di angka 2.800 sampai 4.400 rupiah per kilogramnya.
0: Menurut Kepala Bapeda, kondisi harga yang relatif stabil tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan, akan memberikan manfaat lebih besar bagi petani, serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai tukar petani di Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan menerima bantuan alat sensor pendeteksi banjir dari pemerintah pusat. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat sistem peringatan dini bagi masyarakat di wilayah rawan banjir. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan alat sensor banjir itu direncanakan dipasang di 4 titik yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Menurut Saprizal, alat tersebut akan memantau kenaikan debit air secara otomatis. Informasi dari sensor nantinya dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar lebih cepat mengantisipasi potensi banjir.
8: Kalau alat untuk pengukur banjir, insya Allah tahun ini kita dijanjikan untuk dapat 4 lokasi EWS banjir ya, dari BNPB. Mudah-mudahan berjalan lancar, kita bisa memasangnya di titik-titik yang sangat strategis untuk memonitor kejadian banjir di tempat-tempat yang rawan banjir tersebut.
0: Dengan hadirnya alat pendeteksi banjir tersebut, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap upaya mitigasi bencana semakin efektif dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin saat musim hujan maupun ketika debit sungai meningkat. Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan dukungan terhadap penguatan peran perempuan dalam dunia usaha melalui pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI, Kota Sungai Penuh periode 2026-2000 hingga 2031. Pelantikan yang berlangsung Selasa kemarin di Kota Sungai Penuh dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Ketua TPPKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alvin, Ketua Umum DPD IUAPI Provinsi Jambi Harlina, serta sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap IUAPI mampu melahirkan perempuan-perempuan pengusaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
9: Kami menginginkan produk-produk unggulan Kota Sungai Penuh, mulai dari kopi, kayu manis, hasil pertanian, kuliner khas Sungai Penuh, banyak Ibu Ketua kuliner Kota Sungai Penuh.
0: Pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara IUAPI dan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menciptakan lebih banyak perempuan wirausaha yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Festival Batang Hari akan libatkan hingga 500 tenan. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38%. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda, nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: Geng Peluruh Rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Betul kok ngono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: 96,7 MHz. Masih bareng L di sini nemenin Anda sampai pukul 15.00 WIB. Warga Sungai Penuh Kerinci yang lagi rebahan, lagi kerja, lagi di jalan, atau lagi masak, atau yang pura-pura kerja padahal fokusnya denger radio, mana nih suaranya? Welcome back to Pro Dangdut RRI Sungai Penuh Kerinci 96,7. Nah, ini tempatnya nongkrong paling asik ya, buat goyang-goyang. Katanya hidup jangan terlalu serius, makanya sekarang santai dulu, tarik senyum, buang bad mood, karena beberapa jam ke depan aku bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu dangdut yang enak didengar dan bisa bikin goyang pastinya, ya kan? Terus kalian tuh bisa request-request seru juga, kirim salam buat bestie, keluarga, gebetan, atau mantan. Kalau mantannya udah bahagia ya ikut bahagia juga ya, katanya sih gitu.
1: Kata-kata bisa lebih tajam.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Dut ya. Nah, biar siaran kita makin rame, kamu juga bisa langsung gabung. Mau request lagu, titip salam, atau sekedar ngobrol-ngobrol bareng El, langsung telepon aja di 0811-7870-9670. Atau bisa juga kirim WhatsApp ke 0811-7870-9670.

0: kita sudah ada yang telepon nih. Halo, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Iya, ada yang siapa di mana? Ya? Halo.

0: Dengan siapa nih, Pak Tuo?
1: Iya.
0: Wah, betul banget. Udah hafal nih, udah mulai hafal ya.
1: Iya.
0: Gimana nih, Pak Tuo? Mau request lagu apa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Pak Tuo?
1: Oh, mimpi satu dibilang dua.
0: Mimpi?
1: Mimpi satu dibilang dua.
0: Oke. Okay. Dari ya siapa?
1: Subeida.
0: Oke. Okay. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ini sebuah pendengar dapat salam dari Pak Tuo Pendung Ide.
0: Masya Allah.
1: Oh, okay, tangannya bulat-bulat buat Mbak Penyiar yang baik hati.
0: Masya Allah, Alhamdulillah dapat salam juga. Okay deh Pak Tuo, nanti diputerin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adanya dari Pak Tuo ya di Pendung Semerup ya. Lupa. Pak Tuo pengen lagu Mimpi Satu dibilang Dua ya. Kita tunggu penelpon berikutnya. Buat yang gak pede nelpon boleh WhatsApp aja di 0811-7870-9670. Kita ulangin WhatsApp ke 0811-7870-9670.

Dia tadi Sabda Cinta dari Eri Suzana featuring Iyet Bustamia. Duet yang bikin lagu ini terasa makin syahdu ya. Cocok banget buat nemenin siang kamu entah lagi santai ataupun kerja atau lagi diam-diam kangen seseorang. Oke, masih di Pro Dangdut RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Masih bareng L di sini. Kalau kamu punya lagu favorit atau pengen kita puterin di sini, langsung aja telpon atau kirim WhatsApp ke 0811-7870-9670. Siapa tahu lagu pilihan kamu jadi lagu berikutnya.

cuma 6,7 MHz masih di Prodangdut. Ini udah ada yang WA kita nih. Kita bacain dulu ya. Darinya Putra Malang ya. Oke, assalamualaikum kakak yang manis. Asik, manis banget nih. Putarin lagu Secangkir Madu Merah. Sebelum salam-salamnya buat kakak yang manis ajalah dari Putra Malang 3 Lurah Wasal. Oke, terima kasih Putra Malang. Oke, ada lagi nih dari Maete. Maete minta lagu Pacar Tetangga Aja. Terima kasih ya. Nama gak lupa lagi. Apa sih nih? Oke, terima kasih Maete.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi 6 Agustus 2026 hadir menyapa Anda hingga formasi pukul 19 nanti di berbagai macam program acara menarik di tengah dengar Anda. Kami ucapkan untuk Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini musik informasi sore menantikan azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, dan nanti juga akan ada warta Belajar Sumba yang akan menyapa Anda. Tetap bersama Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: News RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingar, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba pada formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik pendengar, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba.
1: Sudah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan Waidinsa mengatakan, masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Waidinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3MI Kepulauan Riau di Batam.
2: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, makanya yang memberikan atur atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya pembiayaan dari Bank Basnas, tentunya memang di staker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
1: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: terkait keterbukaan informasi lowongan maupun penempatan kerja ke luar negeri yang berhasil dirangkum reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Chelsea, saya berharap pemerintah ini dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai peluang kerja di luar negeri. Mulai dari negara tujuan, jenis pekerjaan, persyaratan, hingga besaran gaji sebaiknya disampaikan secara jelas agar masyarakat ini tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Cici, menurut saya informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri ini harus lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial, website resmi maupun sosialisasi langsung di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri ini merasa lebih aman memahami hak dan kewajibannya seperti memiliki kepastian selama mengikuti proses penempatan.
0: Dari Lampung menuju ke RRI Jambi.

0: reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri.
1: Ya, Pak Tegar, saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya baik Pak, bagaimana nih dari KIP sendiri melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri nih Pak?
2: Ya, yang pertama tentu keterbukaan informasi ini kan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian informasi yang mudah diakses tentu akan melindungi para calon pekerja migran mulai dari praktik ilegalnya, mengurangi ya, melindungi dari praktik ilegal, kemudian perdagangan orang, kemudian juga eksploitasi terhadap pekerja-pekerja kita di luar negeri. Gitu.
1: Lalu selama ini apakah masyarakat sudah memiliki akses yang cukup Pak terhadap informasi peluang kerja di luar negeri Pak, mulai dari prosedur pendaftaran hingga biaya yang harus dipenuhi Pak?
2: Nah, ini yang terkadang kita melihat masyarakat sering terjebak oleh informasi yang terkadang tidak akurat atau informasi yang menyesatkan. Contohnya mendapatkan informasi dari medsos, kemudian informasi-informasi yang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mestinya dalam hal ini pemerintah, kemudian Dinas Tenaga Kerja harus menyampaikan sebagai lembaga resmi yang menyampaikan terkait dengan pekerja migran nih yang disampaikan Mas Joga tadi, termasuk bagaimana persyaratannya. Kemudian negara tujuannya apa, jenis pekerjaannya di sana apa gitu kan. Kemudian legalitas perusahaannya ada atau tidak, izin perusahaannya. Kemudian berapa biayanya, apa yang mesti menjadi hak dan kewajiban mereka nanti ketika kerja di sana. Kemudian jika ada persoalan-persoalan di luar negeri nanti kemana mereka harus menyampaikan informasi semacam pengaduan atau bantuan hukum dari pihak kita, Pemprov. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin ini kan Pak, banyak juga nih Pak di masyarakat kita yang menjadi korban juga penipuan kerja di luar negeri nih. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor penyebabnya juga Pak?
2: Salah satu penyebabnya itu. Jadi tidak, masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian dia mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota dalam ini dinas tenaga kerjanya, sehingga bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan sampai masyarakat di perdesaan yang sering juga berpergian untuk bekerja di luar negeri mendapat informasi yang akurat. Nah, ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang hoak. Kemudian sehingga mereka terayu dengan

0: dengan informasi-informasi yang hal yang menyesatkan tadi.
1: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: Ketenagakerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman, legal, dan berpenghasilan menjanjikan. Rio Tanjung, RRISP Waikanan, melaporkan.
1: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses informasi yang semakin luas diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan informasi ketenagakerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri.
2: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir peluang besar bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa, sehingga dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja, artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan, menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
1: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan. KPU Kabupaten Kaur mengungkapkan tahapan pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada dasarnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Tony, berdasarkan regulasi resmi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan secara bertahap. Dalam aturan tersebut, dia menekankan bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat atau minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Terkait dengan persiapan pemilu tahun 2029 mendatang, pihak KPU Kabupaten Kaur hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi resmi. Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur belum menerima informasi lebih lanjut maupun petunjuk resmi secara mendalam dari KPU Republik Indonesia.
2: 2029 ini kita belum dapat informasi yang pasti dari KPU RI, tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa tahapan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari H. Jadi kita menunggu, kalau hitungannya mungkin di tahun depan 2027 itu tahapan pemilu dimulai.
1: Kendati demikian, jika mengacu dan berpatokan pada

0: rentang waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tahapan pemilu 2029 diproyeksikan akan resmi dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pihak KPU Power menyatakan siap mengikuti seluruh arahan dari KPU Republik Indonesia, begitu jadwal dan regulasi resminya telah ditetapkan secara nasional. Dari Kota Bintuan, Daniel Gerto melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Anak-anak yang pernah menggunakan narkotika harus didampingi secara khusus dan tidak dikucilkan. Berikut reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Narkotika telah menyasar hampir ke semua kalangan masyarakat hingga memasuki kehidupan anak-anak dan remaja. Remaja atau anak-anak di bawah umur menjadi pihak yang paling rentan atas penyalahgunaan narkotika. Anak-anak di bawah umur yang menjadi pecandu narkotika sesuai undang-undang wajib direhabilitasi, bukan dihukum sanksi penjara. Namun masalah lain muncul saat anak-anak di bawah umur mantan pengguna narkotika selesai direhabilitasi, yakni stigma negatif yang masih melekat. Psikolog BNN Kota Bengkulu, Vera Febrianti, mengatakan anak-anak mantan pengguna narkotika harus didukung masyarakat untuk terus pulih dan bukan dikucilkan seperti yang selama ini kerap terjadi. Remaja yang terkadang terjerumus karena ketidaktahuan itu harus dibimbing agar tidak terlalu dicabur oleh masyarakat. Ia meminta peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, untuk membantu agar mantan pengguna narkotika di bawah umur bisa kembali bergabung kepada masyarakatnya dan kembali bersikap produktif.
2: Tadi kita ada edukasi keluarga, family terapi, kemudian edukasi family, karena stigma itu yang paling berat itu adalah ketika dari keluarga, ya kan? Ketika dia pulang, kemudian keluarga masih icu kau gitu kan, nah kau baru selesai makai ya, padahal dia sudah usaha. Akhirnya umumnya teman-teman ini bilang, ya bu, saya dituduh-tuduh terus, akhirnya saya relapse lagi.
3: Balik lagi
2: umumnya, karena itu tadi stigma. Makanya kita penting sekali untuk peran aktif keluarga dalam proses rehabilitasi gitu ya. Jadi nanti keluarga diajarin bahwa akan ada masanya dia drop gitu kan, ada masanya dia sedang bermasalah, tiba-tiba dia ingin, di situ keluarga harus masuk, harus datang.
1: Di satu sisi, ungkap Vera, butuh komitmen dari sang anak mantan pengguna narkotika untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberitahukan mereka bila sikap masyarakat saat ini adalah buah dari perbuatannya di masa lalu, agar si anak mantan pengguna narkotika itu bisa segera berubah. Selain itu, dorongan pihak keluarga juga sangat dibutuhkan agar bisa kembali bangkit, karena dukungan dan kepercayaan keluarga merupakan faktor vital. Bahkan dalam beberapa kasus, buruknya komunikasi dan hubungan dalam keluarga membuat anak-anak di bawah umur mencari jalan kedamaian dan kenyamanan menurut versi mereka sendiri, yaitu lewat memakai barang haram narkotika. Reja Ribowo melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran siapkan sumber daya manusia SDM terampil dan cegah PMI non-prosedural. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Ibu Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
1: Nanda tangani secara desk to desk ya, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Eva Febrianti, menjelaskan bahwa kerjasama tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tindak lanjut nota kesepakatan.
3: Di nota kesepakatan itu antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu terkait dengan beberapa OPD. OPD yang ada di sini dan itu tertuang di rencana kerja. Jadi rencana kerja itu tidak terlepas dari nota kesepakatan itu sendiri.
2: Eva menyampaikan salah satu tujuan utama kerjasama tersebut adalah mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, di samping memperkuat sistem penempatan pekerja secara resmi. Ia menjelaskan syarat dasar menjadi pekerja migran antara lain berusia minimal 18 tahun, mendapat izin keluarga, memiliki KTP serta melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Laporan lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun, mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap? Di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan, Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
2: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu untuk 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti yang kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh. Situ, Kak.
1: Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri Warta Baja Sumba untuk edisi hari ini, kita akan ke RRI SP Belitung.

0: membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berikut Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam. Gerakan tersebut sebagai dari penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Ia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekedar memberikan bendera, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Ini diinisiasi dari Kespakpol, ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat. Ya, sebagai wujud cinta tanah air, bahwa kita bersama-sama bersuka cita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Tanjungpanan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Arsal sekali tetap bersama kami RRI Jambi dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Makan apa tuh di sana? Makanan
1: luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Ya, beberingan untuk bersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Makanan dan minuman yang mempercepat penuaan seringkali dikonsumsi tanpa disadari dalam menu sehari-hari. Padahal sejumlah makanan penyebab dari cepat tua dapat mempengaruhi kesehatan kulit hingga mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan seperti keriput, kulit kusam, dan juga berkurangnya elastisitas. Nah, pendengar, ada daftar makanan dan minuman yang bikin cepat tua ya, seperti daging olahan. Makanan penyebab tua adalah daging olahan seperti sosis, hotdog, dan kornet ya. Dalam penelitian yang terbit di Journal of Nutrition tahun 2016, daging olahan disebut dapat memperpendek panjang unjung DNA ataupun telomer. Nah, pendengar, selanjutnya makanan gorengan juga ya. Metode memasak bisa memengaruhi kesehatan. Menurut sebuah tinjauan Food and Human Wellness tahun 2024, memasak dengan suhu tinggi dalam waktu lama termasuk menggoreng dapat memicu reaksi kimia yang dikenal sebagai reaksi Maillard. Lalu makanan ultra proses dan juga minuman dengan gula tambahan, permen dan manisan yang tinggi gula. Baik, pendengar, masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda. Sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.

Ya, beberingan untuk bersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui RD Digital Audio Streaming, kami ucapkan selamat sore pendengar untuk sore ini.

Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan Indonesia kini menghadapi beban ganda persoalan gizi dan kesehatan. Selain stunting pada anak, ya, prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus meningkat seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui deteksi dini agar faktor risiko penyakit dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi komplikasi. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG secara rutin. Dan tim menegaskan penguatan deteksi dini juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Pemerintah ingin memastikan anak-anak tumbuh sehat hingga usia produktif tanpa dibayangi penyakit tidak menular yang sebenarnya dapat untuk dicegah. Dan tentunya pendengar, mulai dari anak-anak karena ingin menciptakan generasi emas 2045 yang sehat, manfaatkan program cek kesehatan gratis secara berkala. Untuk kebersamaan di edisi hari Tembang Selorok, menyapa Anda tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Ya, berbeda untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk ditembang lagu seloroknya menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini, jangan kemana-mana, setelah itu akan kami mendengarkan untuk Anda di lagu-lagu religi ya. Dan tetap bersama kami untuk Anda semuanya di sore ini yang masih ada aktivitasnya, ataupun untuk Anda yang sudah mulai beristirahat di sore ini, kami ucapkan selamat sore.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada aku."
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: Audio Library.

0: www.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Ya, berbarengan selama menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat, pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Bener. Pendengar, bercermin kerap menjadi rutinitas harian yang tak terlewatkan bagi setiap orang, baik saat hendak beraktivitas, merapikan pakaian, ataupun merawat diri. Namun dibalik sekedar melihat pantulan rupa di depan kaca, Islam mengajarkan bercermin sejatinya bisa menjadi sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan rasa syukur. Mendengar, setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dan bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 3. Artinya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan baik, dengan hak Dia membentuk rupa kalian lalu memperindah rupa kalian, dan kepadanya lah kembali kalian. Sebagaimana dikutip dalam buku Sukses Dunia Akhirat dengan Doa-Doa Harian karya Mahmud Ash-Shafrawi, firman Allah SWT tersebut menjadikan landasan utama bagi umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas fisik dan rupa yang telah dikaruniakan. Salah satu bentuk wujud syukur tersebut adalah dengan memanjatkan doa saat berdiri di depan cermin. Pendengar, tentunya ada doa ya, apabila kita berada di depan cermin. Tentunya sesungguh segala puji hanya bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah merindahkan tubuhku, maka perindah juga akhlakku ya. Etika dan adab saat bercermin mestinya mengingat nikmat Allah, tidak berlebihan mengagumi diri, dilarang mencela fisik, bersabar dan bersyukur, tidak membuang waktu, dan juga profesional dalam berhias. Pendengar, jangan kemana-mana, masih hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di suatu tempat promosi penjualan rumah, ada salah seorang pengunjung tertarik dengan rumah yang ditawarkan. Akhirnya, ia membeli rumah tersebut. Setelah 2 tahun ditempati, ternyata rumah itu tidak sesuai dengan janji dalam promosi. Kualitas bangunannya rendah dan berada di kawasan yang rawan banjir. Pembeli rumah itu sedih dan kecewa. Jual beli yang demikian itu termasuk penipuan, karena promosi yang ditawarkan berbalik dengan kenyataannya. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja. Pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaraan dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvopisari, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya, dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kembali sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga
8: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Kementerian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga

0: pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
1: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
2: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
1: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
4: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
6: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
4: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi Bapak, tapi saya menerima janji dan dia uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan bisa saya
7: buat baik. Kalau 800 juta, Pak.
4: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
5: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM Dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat

0: PTDSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
2: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PTDSM?
1: 4 miliar.
2: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
3: Dari Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PTDSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PTDSM. Menurutnya, PTDSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PTDSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
2: Atensi
1: makanya dia minta
2: siapa?
1: 500.
2: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
2: Yang disebut ini?
1: Ya,
2: Pak Heri Susanto.
1: Dia sebut begitu.
2: Pak Heri yang disebut.
1: Iya.
2: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Enggak
2: pernah bertemu?
1: Enggak pernah.
2: Tidak.
1: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
2: Lukman.
1: Dia kenal, iya.
3: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
4: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
3: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
6: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
5: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zikita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
7: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati.
5: diperbaiki. Karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India. Kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekaman Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan secara langsung. Oscar.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Así es.
1: Dan video ese, yang tertahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
0: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
1: Amin.
2: Terima kasih. Ayah berangkat dagang dulu ya.
3: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
4: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara.
1: 96,7 MHz RRI Sungai Kedung, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Kedung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Mila Fikri bisa hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan malam hari ini dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, masih di awal-awal Agustus, tentunya kami masih hadir untuk menemani Anda dengan beragam program acara untuk kebersamaan malam hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan menghangatkan suasana di malam hari ini tentunya untuk Anda semua. Dan pendengar, mengantarkan kita di formasi 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami akan hadirkan informasi menarik ke tengah ruang dengar Anda semua, kembali kami bisa Anda dengarkan melalui 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital untuk kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda dan nanti kita akan hadirkan beragam informasi kembali untuk Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini dan juga ada lagu lainnya dengan judul Bukit Berbunga dari Fira Cantika dan juga Fajar Nur dengan Menjaga Hati. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: kredit.
1: Waduh, boleh aja nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
2: Ini sudah jam 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
0: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba Rarang dan purba Sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba Sari dan purba Rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya purba Rarang dan purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
3: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau purba Rarang dan purba Sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
3: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
3: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Duh, Gusti, umurku sudah tua. Tapi sampai detik ini, belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
3: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purba Sari. Dipanggillah putri-putrinya, termasuk Purba Rarang dan Purba Sari, untuk menghadap.
5: Hormat kami, Ayahanda.
4: Bangunlah, putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu, Putri Purba Sari, sebagai penggantiku.
6: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purba Rarang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
4: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purba Sari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purba Rarang?
7: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purba Sari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
8: Ya, Ayahanda, seharusnya Purba Rarang yang menjadi penerusmu.
4: Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Senopati, beritakanlah pada

0: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
1: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
1: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
3: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
4: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
3: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
4: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya, dan dia diusir dari kerajaan.
1: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
3: Lihat ayahanda. Masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
2: Apa yang telah terjadi pada diriku?
3: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
5: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
2: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
5: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
6: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
3: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari, dengan membawakan

0: bunga-bunga yang indah.
1: Siapa kamu?
2: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
1: Kok Lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini, aku sendiri tidak punya teman. Tapi, apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
2: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
1: Iya, Utung.
0: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
2: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
1: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
2: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
7: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
5: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
1: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kamu.
9: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan pendengar, mengatakan kita di formasi 20 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.
1: Berwarna biru. Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
2: Sebaiknya kamu tahu.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Pendok Pendengar, formasi pukul 20:39 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar nantinya di formasi pukul 21 kami akan hadir di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu di lagu-lagu Dendang Melayu. Dan Anda bisa ikuti kami nantinya di formasi 08 11 78 70 96 70. Dan di kebersamaan malam hari ini pendengar, kembali kami hadirkan sedikit informasi untuk Anda semua. Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id di Jakarta, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG 2026. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat. Di mana selain itu juga Kemenkes mencatat dari 1,3 juta peserta berstatus prahipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 247 ribu orang kini telah mengalami hipertensi. Kondisi serupa juga terjadi pada penyakit diabetes. Kemenkes mencatat dari 8,3 juta peserta yang diperiksa kembali, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara 16 ribu peserta prediabetes berkembang menjadi diabetes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan temuan tersebut menjadi bukti bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun meski seorang merasa sehat. Dan juga pendengar, menurut Budi, sebagian besar penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes dan tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu diperiksakan dan juga pemeriksaan berkala sangat penting untuk mendeteksi penyakit maupun faktor resikonya sebelum berkembang menjadi komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

tentunya di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita di formasi pukul 20:58 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya jangan kemana-mana, karena saat lagi kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu Melayu ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan pendengar, kita akan hadir di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu sesaat lagi. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada, tentunya tepat di formasi 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu di Dendang Melayu malam ini. Kami hadir untuk menemani Anda semua hingga tepat di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan ada Andra Respati dan Elsa Pitaloka dengan lagu Melayu. Kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan malam hari ini bersama Mila temani Anda di lagu Dendang Melayu, tentunya dengan Dendang Melayu apapun, baik itu Dendang Melayu Deli, Jambi, terus juga Dendang Melayu yang pop boleh, dan juga Dendang Melayu apapun, tentunya malam ini kita puterin untuk Anda ya. Dan bagi Anda yang mau bergabung pendengar, silahkan dihubungi di 08 11 78 70 96 70, bisa melalui aplikasi Android di RRI Digital, Anda bisa dengarkan kami, ataupun juga bisa komentar di via RRI Digital juga boleh, terus juga bisa Anda WA di nomor yang sama ya, kalau nelpon tetap di nomor telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan kami ucap selamat malam dulu nih buat pendengar setia RRI Sungai Penuh di mana saja berada. Untuk Anda yang mendengarkan kami di 96,7 MHz, baik itu di Sungai Penuh dan Kerinci, yang tentunya masih setia bersama di RRI Sungai Penuh, ataupun juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital ya. Dan dengan satu aplikasi Anda bisa dengarkan RRI Sungai Penuh dan juga RRI seluruh Indonesia tentunya. Dan di Dendang Melayu malam ini kami hadir kembali untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu di Ruang Rindu Dangdut lagi, Dendang Melayu ya. Dan tadi tentunya lagu Andra Respati dan Esa Pitaloka sudah kami hantarkan ke tengah ruang dengan Anda semua. Yang kangen dengan puterin lagu Dendang Melayu boleh banget ya pendengar bersama Mela malam hari ini di 08 11 78 70 96 70.

0: Ya, baik pendengar, sepertinya sudah ada yang ingin ikut bergabung. Kita sapa dulu penelpon pertama kita dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam juga.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Air Panas, berada di masih sekarang.
0: Putra Air Panas.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Putra Air Panas Sungai Medang?
1: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat juga ini. Iya. Malam hari ini mau lagu apa nih Putra Air Hangat Sungai Medang?
1: Lagu untuk malam ini. Lagu Sakit di Madu.
0: Sakit di Madu, lagu dari
1: iya,
0: siapa
1: sakit
0: tuh?
1: Sakit di Madu dari Yang Junik bersama Rosnilda.
0: Sakit
1: Rosnilda
0: di Madu.
1: Sakit di Madu judulnya.
0: Di Madu, bentar kita cariin dulu. Sakit di Madu. Lagunya dari siapa itu? Sakit di Madu.
1: Yang Junik.
0: Yang Junik, tapi kita enggak tahu nih dari siapa Sakit di Madunya ini. Penyanyinya enggak kelihatan. Bentar, kita coba dengerin dulu. Yang ini musiknya. Iya betul itu. Betul enggak musiknya itu?
1: Mungkin.
0: Mungkin. Ya. Itu tuh.
1: Ya.
0: Benar enggak itu? Sakit di Madu. Soalnya banyak nih Sakit di Madunya ada 4 lagunya, cuman enggak tahu yang mana. Bentar kita cariin. Dari siapa? Junet.
1: Ian Junet. Ya, yang ini dari dan
0: Ian Junet dan dengan
1: Rosnida Pak.
0: Rosnida. Judulnya apa tadi?
1: Sakit di Madu.
0: Sakit di Madu.
1: Iya.
0: Susah sekali ya. Iya. Sakitnya di Madu dari Yan J dan Rosnida. Oke, ada. Siap, nanti kita puterin. Ada dong, ada. Kalau sama Mbak Mela tuh dicari sampai dapat-dapat gitu, aman.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Mela sendiri sudah bertugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga sukses segala-galanya tetap di dalam rahmat Allah SWT. Semoga untuk orang tua kita Dapi Sako, selamat malam, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Semoga untuk Putra Gunung Kuning, Putra Jaya Merah,

0: Kita sapa dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya betul. Ini bunda ini. Apa kabar bunda? Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah sehat. Bunda ini gimana kabarnya? Sehat bunda ini?
1: Alhamdulillah sehat juga lah untuk saat ini.
0: Ah, kalau begitu, ih bahagia sekali kayaknya dengerin suara.
1: Oh iya, malam Jumat.
0: Oh, walah. Ah, karena malam Jumat. Baru tahu. Enggak sadar juga ya. Benar.
1: Sudah makan, Mbak Mela?
0: Alhamdulillah, sudah dari maghrib tadi. Sekarang enggak makan lagi.
1: Udah cuma malam, cari jam. Lagu Bunda Pucuk Pisang.
0: Pucuklah pisang, si bunga rampai. Itu ya kan? ada lah. Ada.
1: Nah, salam untuk Mbak Mela, selamat malam. Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya. Untuk abangnya juga di rumah.
0: Abang di rumah gak usah disebut-sebut. Kalau di kantor berarti sedang jomblo.
1: Semoga sehat-sehat juga ya.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya Mbak Mela.
0: Amin, ya. Amin Mama. Bunda.
1: Untuk Abang Putra, Ayus juga selamat malam. Salam kenal dari Bunda. Okay. Terima kasih salamnya.
0: Oke.
1: Untuk Pak Tuwo juga selamat malam. Coba simpan nomor Bunda Pak Tuwo.
0: Nah, berapa nomor Bunda sebutkan?
1: 0823.
0: Sebentar, kita sebutkan 0823 berapa?
1: 6121.
0: 6121.
1: 2795.
0: 2795. Kayaknya ada nyimpan nomor Bunda 2795. Ada. Ulang
1: untuk
0: lagi
1: Pak
0: nih.
1: Juga di Bengkulu,
0: silakan Bunda, itu nomor Bunda tuh yang sudah disebutkan 3, 6, tadi. 2795. Oke. Ngilang galau begitu.
1: Mbak Marlina juga di Kementan. Mbak Ika juga di Jambi.
0: Iya.
1: Untuk Bang Wendy juga tuh penyiar.
0: Bang Wendy,
1: Pak Mamut juga selamat malam.
0: Iya, Pak Mamut ada tuh lagi di luar. Itu aja.
2: Halo.
0: Pokoknya
2: semua pendengar RRI lah.
0: Pokoknya semua.
2: Iya lagunya dah.
0: Ada dong. Nanti kita puterin. Ditunggu aja lagunya.
2: Tapi siapnya okay. Lagu untuk cucu bunda yang kecil.
0: Oke okay, siap.
2: Tunggu lagunya saya.
0: Oke okay, terima kasih bunda. Iya ditunggu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada tentunya masih kami tunggu kebersamaan Anda di 0811-7870-9670 ya. Oh, kita di segmen pertama, masih kita tunggu satu penelpon lagi. Mana dia ini? Ayo bergabung. Malam hari ini ternyata malam Jumat ya. Astagfirullahaladzim, lupa. Ya, besok udah hari Jumat aja ya. Kita sapa lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat malam RRI.
0: Selamat Mbak malam Mela. Juga, selamat malam juga Bang Tajudin, apa kabar?
3: Kabar aku, alhamdulillah sehat, tetap bersemangat malam ini meskipun dingin banget ini.
0: Wih, di sana dingin ya, tapi di sini panas loh. Walaupun pakai AC enggak kerasa dinginnya lagi karena memang panas dari tadi pagi. Okay. Di sana dingin ya, enak dong, ada angin-anginnya.
3: Iya. Yeah.
0: Yang penting Bang Tujudin sehat, alhamdulillah.
3: Iya sehat. Nah, gimana kabarnya Rin?
0: Alhamdulillah sehat juga hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Bang Tujudin mau lagu apa? Kayaknya ST12 enggak?
3: Oh bukan sih, itu kan cuma contoh aja.
0: Mana tahu ya kan ya, ngomong lagu apa?
3: Iya cuma contoh aja, di sepeda kayak tonnya gitu, bukan. Mau request lagu band begitu.
0: Lagu bandnya yang mana?
3: Iya. Tapi satu lagi mau nanya, Mbak Bella udah makan tadi sore?
0: Alhamdulillah sore sudah makan. Sore tadi kebetulan sebelum ke kantor udah makan duluan di jam sebelum maghrib makannya.
3: Oh, sebelum maghrib.
0: Karena memang sengaja.
3: Makan nasi pasti ya.
0: Makan nasi dong, biar bisa menghadapi dunia yang sangat keras ini.
3: Oke.
0: Sangat keras ini.
3: Kopi nggak hari ini, Mbak
0: Mel? Kayaknya enggak deh, karena memang lagi sakit gigi.
3: Biar malam gitu ya.

0: Iya, pertama itu, yang kedua sakit gigi. Jadi takut mak minum manis-manis karena aku udah manis.
1: Oh iya.
0: Iya, Bang Tajudin, mau lo apa? Melayunya.
1: Iya, aplikasi itu Mbak Mela ini sebenarnya tahunnya 2016.
0: Boleh dong. Mau lagu apa tuh?
1: Iya, yang penting kan Melayu, oke.
0: Yang penting Melayu.
1: Judulnya Kau Punya Siapa, Mbak Mela?
0: Kau punya siapa?
1: Iya.
0: Aku enggak punya, aku punya hantu.
1: Judul kau... lagu loh ini, bukan aku nanya Mbak Mela ya.
0: Iya, aku cuma mau jawab aja, aku punya siapa? Nggak punya siapa-siapa aku mah. Punya siapa? Penyanyinya siapa?
1: Aku bantu jawab deh Mbak Mela. Aku bantu jawab.
0: Boleh. Iya. Jawab
1: Mbak Mela punya keluarga.
0: Punya keluarga dong.
1: Iya pasti.
0: Wajib lah. Kau punya siapa itu lagunya dari siapa?
1: Penyanyinya sebuah grup band yang bernama Mr. Onet.
0: Mr. Onet. Oke,
1: iya, ada.
0: Oke.
1: Iya, ini salah satu lagu favorit juga. Semoga Mbak Mela juga nanti suka, bisa suka.
0: Biasanya nih kalau pilihan dari Bang Tajudin bagus-bagus semua lagunya.
1: Ya, nggak ada yang gak bagus. Ya, nggak pengen kalau Mbak Mela udah bilang bagus-bagus, kalau sama Mbak Mela nggak pengen mengecewakan.
0: Iyalah.
1: Harus benar-benar memilih lagu yang benar-benar bagus. Tapi kalau salah pilih kan takutnya nanti yang tadi Mbak Melanya bilang bagus.
0: Suka
1: ya,
0: semua
1: bagus.
0: Lagu pilihannya. Siapapun yang apa yang request suka semua lagunya. Apalagi bisa dinyanyi, iya benar.
1: Yakin.
0: Aduh, tanya-tanya yakin takut aku. Salamnya buat siapa, Bang Tajudin?
1: Salamnya buat tadi siapa bunda ya tadi ya?
0: Iya, ada Bunda Eni, ada Putra Air Panas Medang.
1: Yang sering-sering gabung sama Mela aja ya, siapa Pak Tuh, terus Mbak Ika ya, yang jarang gabung.
0: Iya, Mbak Ika.
1: Sama yang ada yang aku dengar waktu aku nggak gabung itu hari apa, Sabtu malam itu ada yang sama Mbak Mela kan jarang ketemu katanya.
0: Iya betul.
1: Iya, semua deh pendengarnya Prosatu saya penuh, klubnya juga diwakili sama Mbak Mela aja deh.
0: Oke, terima kasih.
1: Jaga kesehatan. Besok sore berarti ya, Jumat.
0: Iya, Jumat sore. Iya, Sabtu
1: siang ya.
0: Sabtu siang, oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Ada dong, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Ditunggu aja. Ini berarti aku ketiga ya?
0: Iya, betul, yang ketiga.
1: Oke, buat Mbak Melanya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi ya.
0: Iya, sampai ketemu kembali.
1: Terima kasih Mbak Mela, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya, Bang Tajudin. Dan tentunya untuk Anda semua yang mau bergabung, masih kita tunggu kebersamaan Anda. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Dan untuk Anda di segmen kedua nanti kita akan sapa Anda kembali. Anda bisa ikuti kami di 0811-7870-9670, bisa melalui pesan WA juga. Anda bisa mengirimkan pesan melalui WA di nomor yang sama tentunya di 0811-7870-9670 ya. Dan tentunya saya Mela Fika masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di Dendang Melayu. Dan kali ini kita hadirkan terlebih dahulu ada Sakitnya di Madu darinya Yan J dan Rosnida. Dan berikutnya ada Joget Pucuk Pisang yang judulnya Pucuk Pisang ya. Pucuklah pisang ya, nanti kita puterin ya. Dan berikutnya ada Onet juga, Kau Punya Siapa. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

0: Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Di mana saja Anda berada, tiga lagu sudah kita puterin ya. Lagunya ke tengah ruang dengar Anda. Dan yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Malam hari ini dapat kami informasikan cuaca di sungai penuh cerah luar biasa. Dan panasnya dari tadi sempat diguyur hujan beberapa saat ya di sore hari tadi. Dan ada juga beberapa daerah yang lebat, intensitas hujannya lebat dan juga enggak lebat gitu. Tapi ada petir ya. Sorry tadi ada petir ya. Ada yang dengar enggak? Ya, tapi jangan sampai petir di siang bolong juga ya, kayaknya ya. Dan salam aja buat semuanya pendengar di mana saja berada, tentunya masih bersama di Dendang Melayu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di Dendang Melayu malam hari ini. Dan yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi di 08 11 78 70 96 70 ya. Dan sepertinya malam ini aslinya gak hidup deh kayaknya. Dan selamat malam aja buat semuanya ya. Dan yang mau tips, kita akan hadirkan tips apa, tips yang menarik gitu, yang biar bermanfaat untuk Anda.

Dan kembali Anda bisa hubungi kami pendengar di line telepon kita atau di line WA di nomor yang sama di 08 11 78 79 70. Dan sembari menunggu Anda bergabung, kita kasih tips terlebih dahulu. Kali ini cara cepat tidur bisa dilakukan dengan menjauhkan ponsel terlebih dahulu, meredupkan lampu kamar, dan melakukan teknik pernapasan relaksasi seperti metode tarik napas 478. Nah, gimana itu? Langkah ini membantu menurunkan ketegangan saraf agar tubuh lebih mudah merasa kantuk dan terlelap dalam hitungan menit. Nah, 478 ini tarik napas lewat hidung selama 4 detik. Ternyata metodenya teknik relaksasi cepat ini biar Anda cepat terlelap tidur. Metode pernapasannya yaitu bisa Anda lakukan 478. Yang pertama, tarik napas lewat hidung selama 4 menit, terus tahan napas selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik ya. Dan ulangi 4 kali pendengar biar relax begitu. Dan juga jangan lupa untuk relaksasi otot. Ini metode militer ini, baringkan tubuh, lemaskan otot wajah, turunkan bahu Anda, terus juga kendurkan tangan, lalu lemaskan bagian kaki secara berurutan sambil membayangkan suasana yang tenang. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan pemutaran musik yang instrumen-instrumen musik seperti di pantai, desiran ombak, bunyi air begitu ya, biar bisa tambah rileks. Dan juga pengondisian lingkungan kamar ya. Ini bisa dilakukan. Yang pertama, matikan HP Anda atau gawai. Jauhkan ponsel atau layar elektronik minimal 30 hingga 60 menit sebelum tidur agar paparan cahaya biru tidak menipu otak. Dan berikutnya, gelapkan ruangan, matikan lampu atau gunakan lampu tidur yang sangat redup untuk merangsang produksi hormon melatonin. Dan atur suhu sejuk. Buat kamar terasa sejuk dan nyaman agar suhu tubuh turun secara alami. Dan berikutnya juga kebiasaan pendukung, hindari kafein, jangan minum kopi, teh, soda beberapa jam menjelang waktu istirahat. Terus juga jangan lupa untuk mandi air hangat, membantu mengendurkan otot yang kaku dan membuat tubuh lebih cepat rileks lagi. Dan jika Anda sering mengalami kesulitan tidur, beri tentunya berapa lama biasanya terjaga sebelum bisa tidur, apakah pikiran atau kecemasan tertentu yang mengganggu saat berbaring begitu. Dan tentunya bisa dilakukan pendengar, salah satunya jangan lupa untuk jadwalkan teratur ini tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari termasuk akhir pekan juga. Baik pendengar, tentunya kami masih temani Anda di malam hari ini di lagu-lagu dangdut, lagu dangdut lagi, lagu dendang Melayu, astagfirullahaladzim, lagu dendang Melayu malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung, silakan, kami masih menunggu di 08 11 78 70 96 70.

0: Tar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Oke, pendengar di mana saja dan berada tentunya mengantarkan kita informasi 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat tentunya pendengar. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di 08 11 78 70 96 70. Kami ulangi, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 08 11 78 70 96 70 di Dendang Melayu malam ini.

0: Bandung juara satu.
1: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Nah, kalau bersih kan enak. Gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya Siti Nurhaliza dengan Ya Maulai, berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu Melayu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama di lagu Dendang Melayu, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu. Dan setelah lagi kami hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Dan pendengar, saya temani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lagu Dendang Melayu lainnya. Kami akhiri, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simpel nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan tepat informasi 23.50 menit. Dan berakhir juga perjumpaan kita dengan berakhirnya lagu Rindu Yang Terlarang. Berakhir juga tentunya perjumpaan kita untuk malam hari ini. Dan sedari tadi kami temani Anda dari formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu pengantar istirahat dan juga lagu bagimu negeri, Love Ambon dan juga Mengejar Dunia. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi 7 Agustus 2026. Saudara dari studio, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: penyakit hati. Orang-orang munafik tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut, tetapi bahkan Allah menambah penyakit kepada mereka, kepada orang-orang munafik. Jadi semakin banyak penyakit yang Allah berikan kepada orang munafik, dikarenakan orang-orang munafik tidak bisa membersihkan penyakit hati tersebut. Dan bagi orang-orang munafik, bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih atau siksaan yang berat. Melalui ayat ini kita mendapat pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh memiliki penyakit hati. Banyak penyakit hati itu diantaranya riya. Riya itu artinya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dikatakan orang baik terus. Itu namanya riya. Lalu ujub. Ujub atau takabur. Sombong. Jadi orang-orang munafik itu memiliki sifat-sifat ujub, takabur, sum'ah. Kalau bahasa kita adalah penyakit sombong. Kita hidup di dunia ini tidak boleh berjalan dengan kesombongan. Apakah namanya bahasa Arabnya ujub, takabur, sum'ah. Karena kita manusia ini tidak perlu kita menyombongkan diri. Karena yang punya pakaian sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama lain Allah, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yaitu Al-Mutakabbir. Allah adalah yang maha sombong. Kalau pakaian sombong yang dimiliki oleh Allah dipakai oleh manusia, sengsaralah hidup kita, celakalah hidup kita. Kalau Allah sombong, itu tidak jadi masalah, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kalau manusia, apa yang perlu disombongkan? Segala sesuatu yang melekat pada manusia, apakah berupa jabatan, kekayaan, keturunan, bahkan nyawa yang kita miliki pada diri manusia itu, semuanya milik Allah. Jadi kita hidup ini berjalanlah seperti ilmu padi. Semakin banyak isinya, semakin tunduk. Orang yang mempunyai sifat rasa rendah hati, tidak berlaku sombong, akan mempunyai teman yang banyak, akan mempunyai kolega-kolega atau relasi-relasi, karena enak bergaul dengan orang yang tidak sombong. Nah, di dalam kajian fikih, penyakit-penyakit yang di dalam hati kita itu dileburkan menjadi satu dengan kajian tasawuf. Pertama kan, di dalam tubuh kita ini ada dua. Ada namanya lahiriah. Lahiriah, kalau kita ingin bersuci lahiriah, itu dengan menggunakan air. Apakah yang namanya mandi biasa atau mandi sunnah ataupun yang namanya mandi wajib, dilanjutkan dengan berwudu, dengan aktivitas kita membersihkan badan, itu dianjurkan, disuruh untuk membersihkan badan kita secara lahiriah. Lalu bukan badan saja yang harus kita bersihkan, pakaian, tempat, itu harus suci semua, harus bersih. Begitu juga badan kita yang di dalam hati, ruh rohani kita maupun hati kita juga harus dibersihkan. Cara membersihkannya, meminta ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar, lalu menghilangkan segala bentuk-bentuk penyakit yang tidak kelihatan. Penyakit yang tidak kelihatan itu lebih bahaya daripada penyakit yang kelihatan. Karena penyakit hati, penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, takabur, sum'ah, itu kalau orang yang notabene beragama Islam harus cepat minta ampun kepada Allah. Harus cepat menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan seperti yang Allah bilang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 terhadap orang-orang munafik di juz pertama, bahwa pada hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit hati. Mereka tidak berusaha untuk menghilangkannya karena orang munafik. Munafik itu kan bermuka dua. Apabila berkata, dia bohong. Apabila dia berjanji, ingkar. Apabila dia mempunyai, dipercayai, khianat. Jadi penyakit hati tadi semakin banyak Allah berikan karena orang-orang munafik itu tidak pandai atau tidak bisa minta ampun kepada Allah dan tidak bisa untuk menghilangkan penyakit tersebut. Akhirnya mereka sengsara hidup di dunia dan sengsara hidup di akhirat. Mungkin ini saja sebagai opening statement saya pada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari kami Nana yang di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk tausiah singkat yang menarik sekali di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar, penyakit-penyakit hati, ujub, sum'ah, dan takabur. Mungkin kita, apa ya, dalam diri kita ada salah satu atau mungkin tiga-tiganya tanpa kita sadari, begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, iya. Karena penyakit ruh rohani atau penyakit hati ini kan tidak terdeteksi secara ilmu kedokteran. Oleh karena itu kita harus mewaspadai penyakit hati ini. Bahkan penyakit hati ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Karena kalau penyakit jasmani ketahuan dan cepat kita mengobatinya. Badan kita juga terasa sakit. Contoh misalnya kita sakit kepala, seluruh anggota tubuh kita itu merasakan sakit. Nah, cepat kita berobat, apakah minum obat atau penyakit-penyakit yang besar itu cepat kita berusaha untuk ketemu ikhtiar dengan dokter, minum obat. Ketahuan. Makanya kalau penyakit hati ini tidak terdeteksi maupun tidak introspeksi diri pada diri seseorang, itu semakin banyak penyakit tersebut. Itu penyakit itu selain Allah sindir kepada orang munafik, itu bisa kena terhadap orang Islam. Bisa jadi dia seorang pejabat, karena banyak disanjung-sanjung, akhirnya timbullah penyakit tadi itu, penyakit hati, riya, ujub, takabur, dan sum'a. Orang kaya karena ya terus mendapat puji-pujian, kena penyakit itu. Orang yang berilmu begitu juga bisa kena penyakit itu. Orang yang rajin ibadah, kalau dalam kajian tasawuf, bisa kena orang yang rajin ibadah tersebut. Karena penyakit hati itu bisa dihinggapi kepada siapa saja, terutama orang-orang munafik.
1: Baik, Pak Ustadz, sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Kita terima dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zainal, silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Selamat pagi Mbak Siti ya, Mbak Siti ya.
1: Ini sama Nana.
2: Mbak Nana, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
2: Iya, ini yang saya ingin tanyakan. kita bagaimana mengimage atau membedakan antara penyakit hati dengan yang disebut kita memiliki sebuah kelebihan. Kalau yang disebut sakit hati tadi merupakan bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan kesombongan, sumpah dan lain sebagainya, maka apabila seseorang itu beda-beda tipis memiliki satu kelebihan yang antara lain tentang agama, tentang ilmu pengetahuan, mereka ingin mengedepankan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, maka letak batasan-batasannya itu, radarnya di mana kira-kira yang memisahkan antara sakitnya antara sumpah atau sombong, riya dan takabur dengan kita memiliki sebuah kelebihan dalam segi ilmu. Jadi agar teman-teman kita enggak merasa minder tentang dia nanti sudah ditakdirkan oleh Allah untuk memiliki sebuah kelebihan. Kadang anak-anak sekarang kan banyak belajarnya bukan dari hal-hal guru tertentu, tapi dari banyak media-media. Itu kadang-kadang jadi beliau untuk minder dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki sebuah kelebihan untuk maju ke depan. Nah itu, jadi agar lebih cerah lagi anak-anak kita, maka beri koridor-koridor batasan. Mana yang kaitan hati itu yang disebut sombong, sumah dan lain sebagainya. Nah itu agak lebih mantap keimanan kita secara tetap. Ya. Mungkin itu Pak.
1: Baik, terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dimulai dengan hati kita masing-masing. Jadi ketika seseorang Allah berikan kelebihan, pasanglah niat atau tercantum dalam hati kita bahwa kelebihan yang Allah berikan itu adalah milik Allah. Selalu minta arahan dari Allah melalui doa-doa, melalui terkoneksi langsung dengan Allah, bahwa kelebihan yang kita miliki, apakah di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan, maupun di bidang teknologi, kekayaan, jabatan, kehormatan, jadi banyak ruang lingkup kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Dimulai dari niat dalam hati kita bahwa kelebihan yang aku miliki adalah milik Allah. Lalu yang kedua, kelebihan-kelebihan tersebut yang Allah berikan azasnya adalah azas manfaat. Jangan sampai ada nilai-nilai kesombongan, jangan ada nilai-nilai riya, jangan ada nilai sum'ah dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati yang bisa menenggelamkan seseorang di dalam kehancuran. Karena yang namanya hati, apalagi yang namanya orang terkena penyakit hati, kalau tidak punya pola pikir bahwa ini milik Allah, pasti dia akan tenggelam dalam penyakit-penyakit hati tersebut. Oleh karena itu, kita orang Islam ini kan secara bahasa sudah jelas, Islam itu artinya selamat. Dari segi bahasa saja sudah hebat. Islam, aslama yuslimu islaman, yaitu orang yang berada di dalam agama Islam pasti selamat di dunia dan di akhirat. Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi yang kita mendapat ilmunya dari para ulama, satu pun tidak ada yang mengarah kepada penyakit hati. Di dalam Al-Quran dan hadis, tentunya mendapat ilmu kita dari para ulama, semuanya mengarahkan kepada ilmu padi. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kelebihan yang Allah berikan, semakin tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Mungkin itu yang bisa kami pertegas kembali tentang batasan-batasan maupun perbedaan-perbedaan antara kelebihan dan penyakit-penyakit hati. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Nana yang ada baik. Di RRI Jambi.
1: Terima kasih, itu dia Pak Zainal ya, penjelasan dari Pak Ustaz. Dan kali ini ada pesan singkat yang masuk nih Pak Ustaz dari Ibu Mary yang ada di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz dan Mbak Nana. Yang mau saya tanyakan, apa tanda-tanda seseorang memiliki penyakit hati nih Pak Ustaz? Karena tanpa sadar kadang kita pernah ataupun memiliki penyakit hati tersebut. Tanda-tandanya seperti apa nih Pak Ustaz dari Ibu Mary? Silakan Pak Ustaz.
0: Tanda-tandanya kalau kita diinggapi penyakit hati, yaitu orang tersebut semakin jauh dari Allah. Jadi tanda-tanda tersebut, karena penyakit hati itu tidak satu pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan si pelakunya. Misalnya si A punya sesuatu yang Allah berikan tapi tidak dikaitkan dengan Allah. Saya contohkan supaya lebih gampang dipahami. Punya ilmu, itu kan kelebihan yang Allah berikan, titipan. Yang namanya titipan itu kan akan diambil oleh Allah. Namun kalau kita punya rasa kelebihan yang Allah berikan berupa ilmu itu adalah milik Allah, kita biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang itu merasa bahwa yang diperolehnya adalah atas usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah, itulah yang akan mengakibatkan orang itu terlena dengan apa yang dia miliki. Pada akhirnya penyakit hati tersebut dengan sendirinya datang pada diri seseorang. Jadi sangat gampang untuk mengetahui, ini perlu introspeksi kita diri kita masing-masing. Iya, betul. Tanda-tandanya kalau kita punya penyakit hati itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, baik. Itu dia Bu Mary yang sudah bergabung juga melalui pesan singkat kita. Dan kali ini ada pesan singkat kembali yang mau bertanya dari hamba Allah, Pak Ustaz. Katanya, selamat pagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana jika kita Pak Ustaz sering ataupun mengunggah foto kita Pak Ustaz, karena kita merasa bahwa kita baru beli baju baru Pak Ustaz, kemudian apa namanya, seolah-olah kalau menurut saya sih tidak pamer, katanya begitu. Tapi kalau teman-teman yang bilang, kamu kok pamer terus sih, sering posting foto, nah apakah ini termasuk ujub nih Pak Ustaz? Mohon penjelasannya agar bisa saya mawas diri. Silakan Pak Ustaz, seperti apa dari hamba Allah?
0: Inilah penyakit yang kita alami di dunia medsos sekarang. Karena tanpa kita sadari, itu kalau tidak bersih hatinya, kan terkadang kan orang-orang ini kan lain-lain. Ada bisa jadi hobi, bisa jadi juga tuntutan dunia sekarang. Bisa jadi juga memang ada perintah dari masalah kerja. Setiap yang dikerjakan harus ada postingan-postingan seperti itu. Intinya adalah kembali kepada hati kita masing-masing. Jadi kalau ingin memposting tadi yang dialami oleh
1: Allah,
0: pertanyaan
1: kita,
0: dari ya dari ibu tadi, memposting pakaian-pakaian baru, sebenarnya kalau dalam kajian kita dalam ayat ini, ya sesuatu yang baru misalnya memposting pakaian, makanya bersihkan dulu hatinya. Kalau misalnya ada nilai sesuatu yang tidak baik, tidak perlu diposting. Tapi kalau misalnya dengan postingan pakaian baru kita itu, kalau hati kita bersih ya, dengan postingan baru kita itu ternyata kawan termotivasi juga dan ingin menjadi cantik juga seperti yang punya pakaian baru itu, lalu dia bertanya di mana beli pakaian tersebut. Mm-hmm. Nah, bisalah berbagi, namun diperbaiki dulu hatinya. Mm-hmm. Supaya postingan-postingan di dunia sekarang, mm-hmm, kan dunia kita ini kan memang berbeda dengan dunia di zaman dahulu. Mm-hmm. Karena di era digitalisasi ini semuanya dimudahkan dengan digital. Apalagi di medsos kita ada namanya Facebook, mm-mm, Instagram, mm-mm, TikTok, betul, dan lain sebagainya. Itu kan seperti YouTube saja ya. Misalnya, yeah, orang mau posting di YouTube tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah di Mekah dan Madinah. Seperti YouTuber di namanya Alman Mulyana, dan saya sering melihat postingan beliau itu. Mm-mm. Alman Mulyana ini kan sering mau posting di mana Rasulullah perang Badar, di mana Rasulullah perang Uhud, di mana Rasulullah itu pernah pingsan di goa Uhud. Nah, postingan-postingan itu kan kalau hatinya Alman Mulyana itu baik, walaupun ada nilai cuannya, nilai bisnis, tidak jadi masalah kalau hatinya baik, karena kita dapat ilmu dari, yeah, YouTuber Alman Mulyana yang diposting melalui YouTube-YouTube beliau. Jadi intinya adalah kembali kepada hati kita. Misalnya hati kita tidak ada nilai yang berbau penyakit hati, itu tidak jadi masalah. Cuma jadi masalah kalau hati kita tidak baik, tidak bersih, terhinggaplah penyakit riya, ujub, takabur, dan sum'ah. Dan penyakit itu adalah penyakit hati yang segera kita hilangkan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan juga untuk hamba Allah yang sudah bergabung ya. Ada penelpon kita kembali nih, silakan untuk pendengar sebelum kita pamit undur nih, ada yang ingin bergabung di layanan telepon kami di 0811-6707-8850, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijel.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
1: Iya, sehat ya, sudah di tempat aktivitas ya.
3: Iya, betul Mbak Nana.
1: Silakan, udah. Bang Ijel.
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan mengenai tanda-tanda penyakit hati, Pak Ustaz. Ya, kalau seseorang ini kan, karena kalau yang biasanya kalau yang punya penyakit hati ini, dia kan tidak menyadari, Pak Ustaz. Jadi bagaimana caranya mengobati supaya kita yang apa nih, mengobati penyakit hati itu sendiri, Pak Ustaz, sedangkan kita sendiri tidak menyadari bahwa kita mempunyai penyakit hati itu sendiri, Pak Ustaz.
1: Okay.
3: Ya, sekian aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustaz.
0: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi, mirip-mirip atau sama dengan penelpon yang di awal,
1: iya,
0: maupun pertanyaan-pertanyaan melalui
1: WhatsApp,
0: via WA atau WhatsApp, tentang bagaimana cara menghilangkan penyakit hati, maupun ya kok ada tanda-tanda penyakit hati pada diri kita. Para pemirsa Budiman yang kami muliakan, ini mungkin pertanyaan terakhir. Gampang saja menghilangkan penyakit hati itu. Pertama, kita harus banyak minta ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar. Lalu tidak mengulangi lagi atau menghilangkan penyakit hati yang ada pada diri kita, walaupun tidak terdeteksi, tidak diketahui oleh kita masing-masing. Oleh karena itu, penyakit hati ini sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit lahiriah, penyakit yang kelihatan. Kalau penyakit hati ini tidak ada obatnya kecuali orang itu cepat mengembalikan segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, saudari Nana yang ada di RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan juga untuk penelpon dan juga yang sudah berkirim pesan singkat di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya Pak Ustadz. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan Pak Ustadz.
0: Oke, terima kasih saudari Nana. Sebagai closing statement dari saya tentang tema kita, penyakit-penyakit hati diantaranya riya, ujub, takabur, sum'ah. Yang pertama, kita harus merujuk kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 10 juz yang pertama, bahwa penyakit hati ini Allah berikan kepada orang-orang munafik, karena orang munafik ini bermuka dua, terkadang dia Islam, terkadang dia kafir, bahkan banyak kekafiran yang pada diri orang munafik ini. Makanya kita tidak boleh mempunyai sifat munafik. Tanda-tanda orang munafik itu, kata Rasulullah, apabila dia berkata bohong, apabila dia berjanji ingkar, apabila dia percaya khianat. Penyakit hati tersebut, mereka tidak berusaha penuh untuk menghilangkannya, bahkan semakin banyak, karena mereka semakin jauh kepada Allah, tidak menyadari bahwa segala kelebihan, segala titipan yang Allah berikan kepada mereka, mereka berkata, orang munafik nih, bahwa ini adalah atas usahaku sendiri. Padahal orang Islam, apalagi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam segi ibadah, selalu berkata, ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, kelebihan-kelebihan yang kedua, kelebihan yang kita miliki itu harus kita bersegera kembali kepada Allah, supaya tidak ada penyakit hati yang menginggapi atau bertengger pada diri orang Islam. Karena orang Islam yang beriman selalu berkata, ada kalimat istirja, ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu, ini bukan kalimat untuk orang meninggal saja, pokoknya segala sesuatu yang kita miliki itu, supaya terjauh dari penyakit hati, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perlulah kita bergaul dengan orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri, memawas diri. Jangan sampai kita terlena, terhanyut dalam pergaulan-pergaulan. Memang orang itu, walaupun dia seorang ulama, ilmuwan, orang kaya raya, maupun orang yang diberikan kelebihan dari Allah, terkadang tidak menyadari bahwa terkena pada dirinya penyakit hati. Jadi bergaulah dengan pergaulan yang baik, dengan orang-orang yang selalu merasa, aku ini tidak punya apa-apa, bahwa yang aku miliki ini hanya titipan, dan itu akan diambil oleh Allah. Dan orang itu selalu tunduk patuh terhadap Allah. Kepada saudari kami Nana, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada para pemirsa, baik yang menelpon maupun melalui via WhatsApp, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kita sebagai orang Islam, dan menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut. Akhirnya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro Sutra di Jambi. Saya Nana dan juga pengarah teknik Arsal undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

Seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap 2. KPPN Sungai Penuh temukan banyak kesalahan data. Guru diminta memastikan rekening agar penyaluran tunjangan profesi guru tidak tertunda. Inilah berita selengkapnya edisi 7 Agustus 2026 bersama saya, Elpia Ningsih.

0: Kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap 2. Laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap 2. Penyidik Polres Kerinci telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk proses penuntutan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Ronar, mengatakan setelah pelimpahan tahap 2, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pelimpahan tersebut, Jaksa menerima tersangka berinisial YA 43 tahun beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diterima antara lain pakaian dinas tersangka, surat keputusan pengangkatan sebagai P3K, surat keputusan sebagai wakil kepala sekolah, serta rekaman CCTV yang tersimpan dalam sebuah flashdisk. Robi menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat 4 siswa SMP yang menjadi korban dalam perkara ini. Saat ini Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menahan tersangka selama 20 hari untuk melengkapi proses administrasi dan menyusun berkas dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
2: Baik, bahwa terhadap perkara atas nama tersangka inisial YA, memang benar telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Yang kemudian setelah dilakukan pelimpahan tersebut, maka kewenangan penahanan terhadap tersangka YA dan barang bukti telah menjadi kewenangan di Kejaksaan. Sehingga demikian berakibat bahwa penahanan menjadi penahanan Kejaksaan selama 20 hari.
1: Sebelumnya, Satreskrim Polres Kerinci menangkap tersangka di wilayah Desa Simpang 3 Rawang, Kota Sungai Penuh. Penyidik menduga perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga memasuki tahap persidangan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPPN Sungai Penuh temukan banyak kesalahan data. Guru diminta memastikan rekening agar penyaluran tunjangan profesi guru tidak tertunda. Laporan disampaikan oleh Asep Senjaya.
3: Mengingatkan kepada seluruh guru di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk memastikan data pribadi yang digunakan dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru telah sesuai. Himbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya berbagai kesalahan data yang berpotensi menghambat pencairan tunjangan profesi guru. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandaristu, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kendala saat melakukan proses verifikasi sebelum penyaluran tunjangan profesi guru. Kesalahan yang paling sering terjadi meliputi nomor rekening yang salah, rekening yang sudah tidak aktif hingga ketidaksesuaian nama penerima dengan data perbankan.
4: Cuman masalahnya dari tahun lalu sampai tahun sekarang selalu terjadi retur. Retur itu akibat kesalahan input rekening, rekening yang tidak aktif, dan itu sih Pak, biasanya kesalahan nama, penulisan nama juga tuh. Tapi KPPN hanya menyalurkan saja Pak, terkait proses mekanisme pengajuan tentunya dari sekolah ya, sekolah ke mungkin menggunakan aplikasi Kemdikdasmen ya.
3: Lucy menambahkan penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan untuk tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ia berharap para guru dapat berkoordinasi dengan operator sekolah maupun dinas pendidikan setempat apabila menemukan ketidaksesuaian data. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh mendukung penguatan peran perempuan dalam dunia usaha. Dukungan itu ditegaskan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah saat menghadiri pelantikan pengurusan DPC IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026-2031. Laporan Desi Hermila.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan dukungan terhadap penguatan peran perempuan dalam dunia usaha melalui pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026 hingga 2031. Pelantikan yang berlangsung Selasa kemarin di Kota Sungai Penuh dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alpin, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Jambi Harlina, serta sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Ashar Hamzah, mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap IWAPI mampu melahirkan perempuan-perempuan pengusaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Kami menginginkan produk-produk unggulan Kota Sungai Penuh, mulai dari kopi, kayu manis, hasil pertanian, kuliner khas Sungai Penuh, banyak Ibu Ketua kuliner Kota Sungai Penuh.
1: Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026-2031, Syuhada, menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid dan aktif, serta menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM perempuan di Kota Sungai Penuh.
6: Organisasi-organisasi yang lain juga kita bisa kolaborasi, semoga bisa selalu bersama-sama nanti, karena IWAPI kita masih anak baru,

0: Indonesia ya Pak, karena memang semuanya muda, tapi muda kita ini bukan muda yang biasa, tapi muda yang berbahaya.
1: Pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara IWAPI dan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menciptakan lebih banyak perempuan wirausaha yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh mendukung penguatan peran perempuan dalam dunia usaha. Dukungan itu ditegaskan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Mohon maaf, berita selanjutnya. BWSS 6 Jambi bentuk Satgas Bencana Kekeringan buka layanan pengaduan. Balai Wilayah Sungai Sumatera BWSS 6 Jambi telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Bencana Kekeringan serta membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Ia menyatakan bahwa Satgas tersebut dibentuk sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Satgas BWSS 6 bergerak melakukan pencairan titik terdampak di lapangan hingga menemukan lokasi yang membutuhkan pasokan air untuk segera dieksekusi. Untuk memperluas jangkauan penyaluran, pihaknya menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah supaya masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih bisa segera tertangani. Lanjut, bagi individu maupun kelompok yang ingin mengajukan permohonan bantuan cukup menghubungi ke nomor pengaduan 082373992685.
3: Dirjen sudah memerintahkan kami di balai-balai untuk membentuk Satgas Bencana Kekeringan. Itu sudah kami bentuk dari bulan Juli ya. Di Kota Jambi ini belum ada masuk laporan, makanya kami dengan gencar itu mencari ya, kemudian kita temukan titiknya, kemudian kita eksekusi dengan mengirimkan bantuan distribusi air bersih. Makanya kalau dari bapak-bapak semua atau ibu sini yang tahu di mana titik kekeringan, ini kami langsung segera kirimkan untuk distribusi air bersih. Tadi juga Pak Wali sudah menyatakan komitmennya, ini kami akan lakukan kolaborasi dengan Pak Wali untuk kita sama-sama mendistribusikan air bersih. Makanya
2: Ferdinando menegaskan bahwa bantuan tersebut hanya ditujukan bagi wilayah yang benar-benar mengalami kekeringan dan airnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk penggunaan sumur pribadi. Menurut dia, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung sepanjang bulan Agustus hingga September. Bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih, diimbau untuk segera memanfaatkan layanan hotline yang telah disiapkan pihak Balai Wilayah Sungai.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
2: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Harga sawit, karet, dan kelapa di Jambi stabil. Bapeda berpotensi dongkrak kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi Jambi menyebutkan kondisi harga tiket komoditas unggulan sektor perkebunan, yakni kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam, masih berada dalam kondisi baik sepanjang Januari hingga Juni 2026. Stabilnya harga komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong kenaikan nilai tukar petani atau NTP. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BPEDA Provinsi Jambi mengatakan, hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha utama masyarakat Jambi, dengan subsektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar. Untuk komoditas kelapa sawit, rata-rata harga di tingkat provinsi tercatat berada pada kisaran Rp2.800 hingga Rp4.400 per kilogram. Angka tersebut merupakan hasil kompilasi data dari sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi.
5: Komoditas unggulan Provinsi Jambi di subsektor perkebunan itu akan kita lihat di tiga komoditas, yaitu pertama kelapa sawit, kemudian karet, dan kelapa dalam. Kita lihat bahwa Dari Januari sampai dengan Juni atau pada tahun 2026 ini, rata-rata harga untuk kelapa sawit ini cukup menjanjikan, artinya di angka 2.800 4.400 rupiah per kilogramnya.
2: Lebih lanjut disampaikan, harga karet juga menunjukkan tren positif. Di tingkat petani, harga berkisar antara Rp11.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan di tingkat pedagang mencapai Rp12.700 hingga Rp15.200 per kilogram selama periode Januari hingga Juni 2026. Adapun komoditas kelapa dalam yang produksinya didominasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat rata-rata harga Rp5.316 per kilogram di tingkat petani dan Rp6.427 per kilogram di tingkat pedagang. Menurut Kepala Bappeda, kondisi harga yang relatif stabil tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan agar memberikan manfaat lebih besar bagi petani serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai tukar petani di Provinsi Jambi. Beralih ke berita selanjutnya. APBN Jambi semester 2 2026 Regional Jambi hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan performa yang positif. Pendapatan negara dan hibah mencapai Rp4,05 triliun atau tumbuh 50,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak neto yang mencapai Rp3,40 triliun atau meningkat 73,26% secara tahunan. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga mencatat pertumbuhan 67,13% menjadi Rp478,38 miliar. Di sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp9,59 triliun atau tumbuh 0,78% dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3,60 triliun atau 48,22% dari anggaran, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa telah tersalurkan sebesar Rp5,98 triliun. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata dalam rilis bersama kemarin mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ditambahkannya, realisasi APBN hingga semester 1 tahun 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga. Pertumbuhan penerimaan negara memberikan ruang fiskal yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Sementara, belanja negara terus diarahkan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi.
6: Meskipun target di 2026 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, tapi dari sisi realisasi juga kita jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya di posisi bulan yang sama. Nah, harapan kita tentu saja karena realisasi ini sampai akhir semester 1 itu sudah 44%, kita tentu saja berharap di semester kedua ini terjadi akselerasi.

0: Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 2 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38% quarter to quarter. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Aidil Adha menerangkan dari sisi produksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen mengeluarkan konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,29%.
1: Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini secara kituki, jadi triwulan 1 dibanding triwulan 2 mengalami kenaikan 5,38%. Jadi lebih tinggi kalau kita lihat secara kituki itu 5,38% kenaikannya. Namun

0: persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,8%. Lebih lanjut disampaikan, perekonomian Provinsi Jambi 2026 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 mencapai 96,62 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 48,26 triliun. Sedangkan untuk ekonomi Provinsi Jambi semester 1 2026 terhadap semester 1 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,24%. C2C dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 12,39%. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap 2. KPPN Sungai Penuh temukan banyak kesalahan data. Guru diminta memastikan rekening agar penyaluran tunjangan profesi guru tidak tertunda. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianingsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: 96,7 MHz. Selamat pagi sahabat RRI. Semoga semangatmu hari ini tetap penuh energi. Buat yang sudah di kantor, di sekolah, di pasar, atau lagi di jalan, atau yang lagi cari rejeki nih dimanapun berada, semoga setiap langkahmu dimudahkan dan setiap usaha hari ini membawa hasil terbaik ya. Tetap jaga kesehatan, tetap senyum, karena pagi yang dimulai dengan semangat akan membawa hari yang lebih hebat. Nah, untuk pagi hari ini akan ditemani oleh saya, El, dari sekarang hingga pukul 10 nanti ya. Terus nanti juga ada dialog bersama rekan saya, Desi Hermila, di pukul 8. Itu terkait IWAPI ya, IWAPI Sungai Penuh yang baru aja dilantik beberapa hari yang lalu. Tetaplah bersama kami di 96,7 MHz. Yuk, semangat cari cuan, semangat berkarya, dan jangan lupa senyum itu gratis tapi efeknya luar biasa.
1: Sembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lia deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton.
2: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
4: Radio Republik Indonesia.
2: Melalui udara, tetap di udara.
5: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
6: Jangan cuma mau menang sendiri saja. Terima kasih.
7: Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi. Nantikan topik-topik perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sudah diuji coba